0: Tendo singolo jopo kitu kitabeki yukona saa yenka kenya teatua enka kenya mayin. Poki yolonga Jumatatu merabeki Jumasara munare merosho so wana antele kenya ibu itharenti ya masi ujerimbara lenga wale mwakuti Emmanuel Olekisemi.
1: Jenebo na nupi kei leliona show saita kwenye.
0: Yes na mbani kikira ya marketing kibwa na tanka kenya no longi duta ata na lari kuk wote ntoka na jien kiteni kino epo kituki. Warakepe ala kino lari kuni aitabai. Aitasa altonga na kinena naisi ligyopa. Arakina ishi ya kino doni enias. Na ya takane kopi la umelekatu ngani haju ninye peitu was ninye peitu kentabaya ninye peitu yako nikijukie ikia ya tena puku noto larikuni tiatu wankishu, tiatu lushule maa na hakee ndu watenu tankara kiwa larikuni lena puku noto esimu nabu paeka ngurara kilikuwa jengoto ya SMS ulo jengoto ya Facebook na hati nkake nyano long edu utara ikia ata ena puku noto larikuni tiatu lushule maa na hakee ndu watenu
2: Enkake nyama INFM.
0: Bai INFM, hello.
3: Hello, Mayan.
2: Ni nyana?
3: Hello, when?
2: Wee.
3: Tuba?
2: Ipo, oling.
3: Oh, yendi ya mwasi.
0: Atanga mwa kabisa.
3: Kaji, mama Mayani kutoka ndinyira.
2: Yee, mama Mayani kutoka ndinyira.
3: Naro, ni mwengi jana.
2: Yee.
3: Yee, yadi ya lari kwa kabia ngisu.
2: Mm-hmm.
3: Kelo ala riko ni nelo ruya ni gele ga jere diru asna ru bunge ga ole diru asna ga fa nai
2: mhm
3: aje ko na inji ma shoda la riko na bodo ndu ndu kala ndaya nda u
2: ehe
3: na iru ale ma jogi o le sagira ba nengi ndo ru ngu me musa mu ga sira nyo na ma ba ngi sia iru no le
0: a she
3: eh
0: ai He? Ile joke mako ni la umwalari kwa njole kai?
1: No, taba la kolo ila umwalari ya jitua ya situki na nje. Kikijue lojo, ore bitu wasna nwena wena.
0: Nare
1: angkara kena nyujonga, nyujela rumiti kijo. Alekai siyasa ya kira ila umu, a community, a opposition. Nile natunga na ile lua ariko kira ya makita na walo. Enkake nyama INFM.
4: Hello, my INFM, hello.
0: Ni njina?
4: Ipo oling.
2: Ipo oling.
4: Kezang
2: bagen. No, lu juga serian kapisa.
4: Eh.
2: Eh.
4: Dari nama ini.
2: Eh.
4: Nelia, leda mosro.
2: Nelia, kutoka mosro.
4: Lebo mura la bayir.
2: Eh.
4: Ale, naru nungo neng juga na.
2: Eh.
4: Naru nungo lagi.
2: Eh.
4: Kalau nana kawan na bumbung deh, leda sungguh ni hari kedua yo.
2: Eh.
4: Jadi kalau yo kan siapa jangan orang korai.
2: Mhm.
4: Lena, orang nak.
2: Hmm.
4: Jadi dengan kelamu yo kerja sama dengan orang orang yang ada macam ni lagi.
2: Hmm.
4: Kalau merta, ini nak buat dari kita mana mesti.
2: Mhm.
4: Lena juga ada lagi yo.
2: Eh.
4: Awak nak tinggal awak nak jadi, oleh jadi yo kelamu aja, mesti tinggal kelamu jangan orang korai najo. Kita betul betul ini jam marah, kerja sama yang mu, kerja sama yang baru dia sama tu.
2: Hmm.
4: Saya hendak lihat lagi.
2: Asyik.
4: Ya, kita yang kita.
2: Thank you.
0: Ia musiru.
1: Jom, mungkin ada yang lama macam musiru.
0: Mungkin tu ni agak yoga arah macam. Macam yoga orang orang kelihatan macam korang SMS, orang orang kelihatan macam korang Facebook. Pergi rumah kita di bengkik guna dan kakeknya no long edu tar. Nejo good morning yang kakeknya Maya FM kopoa. Nau pata loud and clear keje Sasha from Isinya. Nau bawa song Jack Perry latest. Supati mba wesiri nau pata. Kabisa shule nyingi guana na naiki jiga kemeji shida ashira ngara kalora tuti lino kigranga mabu wakini tenka genya eno long edu tata mayela jika jilata ngoro ye Facebook
1: Stephen Mugu nejo good morning atumilo ndari yoro posare tidia lolo itai nejo na kesepa pi enki guana it is very true yani kesepa kuna ba pere kundayo nejo good morning maia na ufemole ya kesepa taa pi enapukunoto elelo harikok tiatu enkishu kake tumechanuka yani kitengeneta nejo yani uri kuanzia begelu ni olonga ni beya bishai nebi yonko bisi nebi klarin ongwa na shumit nejo neyo nilijaluri kilikuan ajokanyo bia meara nyakata ata ninyo moshono na yagwa tapaliamen asho meara nyenduki naipinga tapaliamen nejo asho kanyo bitu ya maendeleo nejo nila umru kuletu ngana nejo kanyo saa kanyo baa saa hii ilotu nejo enjoro murugwa enya yangaya amu meigili yoga munyari nolobili
0: mwe
1: edipika feelings merubi kendungeta na shadi shadi nejo good morning nejo kakumbo kulinga na pukunoto o larikok amu keatai larikok neatai isiasani nejo na kebunu baadaye aitoki complain ajo iltunganak le opposition ogira amitiki ninje ashu kulo iltunganak ogira akeshare tolorika nejo na ninje otumitikitira baya manifesto enyopa naata tenebo tashuti yalo enkop narikito nejo ore teina na kadolta ajo katoronok na kinyel erikore. Patrick Topa Morongo nejo good morning Mayan FM ati olori yente Narok West ore azi olo olo ngerin ore bungei le Narok West ore ntoki nikinoto na launching a national government junior school classes okay sawa good morning Koyata Jackson nejo kajo nanu ketii lelo arikok olosho lang le maa tenelo neitu itabaya nkisiligat eneje niki sana sana looti shumata ninje terikore. Good morning Shadrach Ndomori neje tumbiti nkitashini ya maa na feme jemuri wele sida ite Kilgori Central nejo aruni ngotana nyingi gwana ure tindua atai na eleki atatale loarikok tiatu nkishu waite niki kolekai ajo kitu mitiki tuyo kikias maendeleo. Good morning Olimpeya nejo sabuko ling kai sabuko ling ina shida tiatu nkishu nikondani kabisa tiatu nkitashini ya maa jenefemu kutuko lorobili keji jakichan kinyaga nini nirupoki yanka kanyama jenefemu shurundu wa renye tenki gwana
0: Asholing mela marikibu na edipi nkigwana dhari chitha ni miado kigraji unarama sepo kini maria maritiatu wa enka kanyama jenamu egeti enapu kuna tola riko katu nkishu nure nas ure mbapo wangu la jine maendeleo na akishia nuzumu lungana tere shatana ishi akinu nishi liwe tenkotuna baraketa nkai mela ina maendeleo
5: Ewangan olosho
6: ira orbiasharai niyeu nilebunye biashara ino metalioyu wowo ndoduai na biashara ino nitumir customer ni obugunye netana onkador eimu Africa Commerce and Industry Summit 2026 na loasa itarondaringin tomono mwen rabaigendaringin tomono ile olapale tomon te Uhuru Gardens Nairobi ishore na iruburodo mirishweregi itarodonga lusuni onom mincho kigiro kuna suvati mbugu nafasi orguroro linota ata nilepunye biashara ino metalio yum tosho kiyoke simu te 0203 927 000 arake ibaike mtandao ang e acis2026.kenyachamber.or.ke kiyaki ele kilikwai Kenya National Chamber of Commerce and Industry KNCCI
0: Egeste baka tukuni di manoto skiza tu nikipike nisha inspirational motivational jokes araki Bible verse ashu Bible verses tinirao oratu tujo neno nirawaki 23175 na free of charge na inga ma confirmation messaging mwa Safaricom na iladu manadu skiza tu nikipike nisha inspirational motivational jokes araki Bible verse ashu Bible verses tera oratu tujo neno tirawaki 23175 na free of charge nenga ma confirmation messaging wa Safaricom ila tunaendelea kusikiza tune nigebik inisha inspirational motivational jokes araka Bible verse asho Bible verses
7: era baya sare enka Kenya kiaki K24 data bundle en
6: na enkata ya ku stream kama boss na K24 plus bundle tuonji lingini tikita muumia take tesa na lolongam ironya star 544 star 24 hash nitum bundle ni asishode esa na lolonga na atana iye unenta sabu kupi noto 1.5 GB tuonji lingini domoni na udona udage nishibagino sai tikita muungwen nishilie sinemani singoliotin ngipintini onkera tenebo life channels K24 plus bundle powered by Safaricom ninye hook up legit ya entertainment T&C supply
5: Indoropo Lomon Kemayen FM

Igasa baka tukula gijito na skuma mboka gira ini ning nesu jien kitishine maye ni FM tepo kitishata aim yon kuhitwe na juu ene Media Max Waves mede ntoki ya tepat anati nilu tongkati tinpoke na juu aisidai nigra atencholwek ure ya sira siri mpoke na bano ni asira era

0: Kabisa na jana ndio mbare kuna saigira na kabro kala ndio ndana lishara she sere ikiro ni ngunote eh so mwana ya malaga ndio ora arta mola ni ngune kigira di ajo ongan
1: sa
0: ongwan ongwan ke jaba njonjel wala ngulula la la romani langare kijo angwan
1: mayan hello
0: oye so boleng
2: era ke mara ni ti
1: atanga mwa
2: Alimandarele.
1: Yes, karibu.
2: Aide mata.
1: Kabisa.
0: Kende moyo.
2: Raul na maji kwa mimi ya Marianda.
1: Mhm.
2: Ngera ime.
1: Yes.
2: Kwa kwa rea nae pagila. Kwa balo siya la kauma ala fedori.
1: Mhm.
2: Ala kai dole no seuri.
1: Yes.
2: Na tendo lukasa kilo ni. Anama mangishia orma fena bo kena jeni ya mari na la shona ni ri kana da kanani
1: ah sholeng
0: thank you ayo kwara lo kabisa mara da gwambio na na gralo me kwara rolling
1: mayan hello
3: mayan
1: yes ni nyana
3: alashe
0: oye
3: sholeng
0: so bai
1: Masiata.
3: Masiata.
1: Yo.
3: Suba.
1: Ibo oleng.
3: Mera asubariti.
1: Egira subari kabisa.
3: Eee.
1: Eje seria nino.
3: Ay sidan pisi nyalang mera jamali.
1: Mhm.
3: Kediza kedi yankolo. Kedi jiro yankolo nde bori ni.
1: Mhm.
3: Egira idia marijentai.
1: Ashe.
3: Aku doa masih Maria itu lah, anda masih tak? Aku orang Sungguan.
0: Amaran lagi aja papi, papi gelis sangat bego.
3: Bego tu nama aja di wajah si orang.
1: Yes.
3: Doa yang terlarang aja bagi orang. Mungkin Paulo.
0: Asholing altuesha.
3: Do Maria de la ngaya jula la malinda.
0: Ala malugi.
3: Ali kisini ala malugi ajo ya jiwe ya mama sitai wanga ngolo de kiro jeso anda so maji lalelo.
0: Ehe.
3: Wanga ngolo ngo nya erigiro ama la ngo nya wanga ngolo ko sendo kiro na fala ji furaha.
0: Asholing.
3: Maja ya la malugi ne jala.
0: La malugi. Nalorisha. Wewe kamrugana leo gandasa.
1: Yele ngai.
0: Ngasa dela matunda. Tukia dela maliki.
4: Online ni ngoni no number sidan naingwa soko faster indi mtata atawala sula ni lorubia ni kumoga ambaka nkalusuni ibu ni tolde kayake kaji kununu uri soko faster na engibura ni genjorubia ni teleleki ronyaki star 577 hash nigye lorubokso boti atwele uri telelo boxi na yata zawadi ni nabasha tete matata peya kwa la sula ni kelele kuling ronya star 577 hash nede maini la isulie mpesa isi dan tereshara doropo ling

0: edeba esumea esuma yu kaje doi eseye inu wa jamii nije niko na certificate tayari juu yake
1: alingana ke jalangu
0: nije God bless you mheshimiwa jalangu ashwale nina ajwe jeri nye amjudu kadala na kejito kejito doi ya kira nye makimambo inu wa jamii mahali nangajina atipaka program inu wa jamii yonu na inu wa jamii ajena olu nangana kituwa haro nangaki na kutetik raya kira juwa kapu application inu
1: randi
0: randi anga songan maya nalo
2: olase
0: oye
2: suba
0: subo olen
2: amalele wale soy
0: karibu sana
2: kari kira kulo songwa
0: ehe
2: amandasi kubela dene
0: ho
2: Oh mandala. Kamala ini wajib lagi bela dene.
0: Oh.
2: Anak ayah wajib lagi mudia. Mandala apa lagi kerana ini?
0: Oh.
2: Enggak ada yang keluar wajib lagi bangun rabu naja ibu wajib lagi dia mari. Lama yang alas tal.
0: Ya u.
2: Alah ye.
0: Yes.
2: Subuh lang.
0: Subuh.
2: Nama bapa mesti sulah resui.
0: Kali bukan sulah.
2: Kalau lama mari bapa Allah tuangan.
0: Iya.
2: Lagi dia mari alas tal ayah dia ulo.
0: Eh.
2: Enggak ini bela dene.
0: Oh.
2: Anga ba yala yala ini de na abenare?
0: Mhm.
2: Wo yala yala ngi se ngi de sen.
0: Ah, sholeng.
2: Ah,
0: sholeng.
2: Ama yana wo ya. Hello, alahe.
0: Oh eh.
2: Wo len.
0: Eva.
2: Eva de ba se na no de na wei.
0: E gi je ngai.
2: Ah, ye Elizabeth.
0: Elizabeth.
2: Na ye no sondo.
0: Eh.
2: A di mo se na no lo.
0: Eh.
2: A di wo ba yala ye dia ulo.
0: Eh.
2: Angara ini maro ndele we ni kubira re.
0: Ehe.
2: Anga ini dai nei.
0: Oo.
2: Amuga nyare ndai ni golle, magungo hina ini dai ni re ni yo.
0: Kaje yara.
2: Aga na ngumo ga mara, gera imiet.
0: Yara imiet.
2: Eh.
0: Na ye number ja.
2: Na number e.
0: O ye number 2.
2: Na number 2.
0: Na go yara gulo ni gire siadi.
2: E bae.
0: Na inyor bokin.
2: Na ga nyor bokin.
0: Ngana sere no ni njangai.
2: Eh, anda sedang mana soling ama?
0: Ah, soling.
2: Eh, orang yang kerana ini urang ni, ramai orang yang berhenti kerana ini urang kan ini.
0: Eh.
2: Alah aku bawakin.
0: Ah, soling.
2: Oh iya, ramai.
0: Ah, soling ni bawa.
2: Eh, ni urang ramu, ada dia ramai orang yang bawakin.
0: Rado ni lagi.
2: Aku yang mesu di.
0: Ah, mesu. Aiyah, pi kan siapa?
2: Eh.
0: Ah, soling.
2: Langamai yang mana lagi?
0: Ah, soling. Thank you. And also uri nini? Na ranga inda ja?
1: Me.
0: Yes. Thank you. Kama yenda yanga yoling. Na ma yenda loguya.
1: Mhm.
0: Na ma yenda nang. Ni talanda sabu. Mhm. Mhm. Ngara ningo ni marina yenda naji. Na boisho.

0: Kabisa na igra jingu na ngara moja laini kwenye nado yelo soko ni kujadole soko faster. Mimi kwa soko ni? Wele soko ni? Na hindi manyangu tu yi otukutu. Hindi manyangu tu yi le soko ni? Smart TV. Hindi manyangu smartphone. Hindi manyangu le soko ni? Oltanki lengare water tank. Le 10,000 liters. Hindi manyangu engirenge kule. Yes. Hindi sinyangu tu yi ya mashini. Kuna shini kijo? Nekawa. Basi shoma nalani kwenye soko ni? Kayungo Beijing. Ronya star 577# pili mga jangale soko ni kijode ule soko faster.
1: Mayan FM. Mayan FM.
2: Iti atua enkigwana oramati.
3: Ere Mayan.
2: Kiderita niki emake mba na ibirita yokiro losho. Ibuitare olashe lengiteng simel ole sendero.
4: Ole sendero. Ole sendero. Ole sendero.
0: Right. Mara jingu enkigwana oramati. La jose rungu lalangu le mari. Na jini ngule nangu layo ni.
5: Yes.
0: Ngunaja. Ndura humu.
5: Pidura lengwa.
0: Tungwa jiantasa. Choma kabisa. Ile ngudu yungwa ni manj. Ndura riga nya. Dari kiti antomono ni wankera.
5: Onkera.
0: Laji nkera. Nana koko yinu. Laji kito. Nagiruk. Nana mama laji. Karo shu mama.
5: Kaya rangasai nyimuwa kujani.
0: Rangasai nyimuwa kabisa. Lari nimit. Tomondo yinu nyempa katomono mit. Nara ninyengi. Woy. Nekila yungwa yungi yaji kwanji. Nilo mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye kabisa maji nye kikwana eji
5: yes
0: nena nkaita mwono na tini nilo mwenye kilikuwa nejo doi ure nye kiranya na naranya li kilikuwa na akati jela ati nyo
5: jela
0: nijo kare nto mwono ni na yama kido ina na yama nikito bukote kia malarin isit sawa sawa nijo nane pabela bayela meara pitoki ane baba ananyage
5: mera togi bibi
0: na mara sina ndu ni kitu moto hi wale vya kitu mo we ndu mduat ni ndu mduaye na boshang e kwa anaja ni ndu nya maisha kwa nyet nake ni ndu wa sherisho kuna ndani kishet na ndani kishet ni kishet anga jisida jisida yuling na permanent house ni jore baada wala ni set ita sharmari pi kuna rode sio shoto Raga juu ya rasi yake iliyarinu na jia nang, tajio raba ndugu inaji miogora, rumi wa mera miogora ndoki, nanyai, natumia nye, iliyarinu na yuko, na yuko, nesinja raba iti, nje nje after 8 years, she decided to chase me away, and bring another yellow woman, nje nara, nerugunyo.
5: Wengine siangi na nyogi.
0: Amara juu yellow, hani maanisha.
5: Sikito sikito.
0: Nje nje nje ndikito yangu. Mara bila juu kaja nje nara nje kunyo.
5: Ndikito.
0: Amara juu na yellow woman. Woman ona de le kilikuwa. Na de tenye igero.
5: Ingereza.
0: Egi ingereza. Nje ure sina nuno. Najo. Minde. Mengine kito kunyo.
5: Ena.
0: Enaaji. Tena akel juu kito kana. Nje lwa sheri nyo
5: enene
0: angajenye najo nina nanu benyuntu oltare mboni na dede angaji
5: hai
0: auroso nda dum dum kawula kwa dirisha na ula sondai na dede najo ya vuna kito nje lwa sheri nyo
5: elwe reru angajenye
0: na wu nederu nye nje na ala isi ragina yibungi ati ya naranyo ati ya atua ndari toki Angunaja?
5: Enda yitoki.
0: Enda yitoki. Ama wala ini ngoni. Nata mwono ni. Amunena na hapa na ninyawa nethiri wana. Nini buwara pa jamu miara, eluju miara toki. Ninyake? Onanu. Nitu anyi. Nitu sinya anyi. Kake nikipune hibonga. Nikireto. Nikibigulari ni shit. Nikirume niki shit. Omada shit. No, na yuko. Watakepe ya kinta shi pita choro mari. Hajona nduwa rado maisha bagi rumo. Radon kaya kaya na agar kaya dia ramu, anurun dia nanti, dia banyak lalu lewat orang orang yang banyak, yang ayu yang krisi yang kiki. Najib majingnya?
5: Majing yang
0: kaji. Majing yang kaji. Najib majing lagi, najib majing, kaji lagi, najib ini ide jem majingnya, iya naik aja.
5: Iya
0: naik bang. Iya naik, naik bunyang kaya na. Harus mulai makamu. Nada muna nyuntui, nada danyo.
5: Yang kaji.
0: Yang kaji. Asirah kaki, hati adua. Ola ini ngoni, amare ni, anara ngole rasa anara mononi nyoo, pea unyangai kito, anahanga ni, narang oleh kunaja narang oleh anya rasa anaju nang kunaja ama ari tu ya tua nama ada nyamuk aja tua kanyo di nyamuk sama ibu ngi kana nyamuk aja tu kana nyamuk sama kosa sasa sasa ni mishukwa makosa yangu ni gani jameni ya digero kari makosa aji kaja nusumila ni kunaja sasa ni mishukwa makosa yangu ni gani jameni yes mana rena ajoka nyoma makosa nye bayen
3: ayay
0: bayele nye
3: barenza gena
0: sira yeleng
3: barenza yi
5: nena nanu
3: baba
0: adangamwa hello
3: eden uji ngor yobra bongo ligino
0: ebi
3: anga hajo
0: ehe
3: Marang oleh ni ruh, nyana mohonna.
0: Ehe.
3: Ada dure na, nyana kalau untuk tuan kan?
0: Oh.
3: Enak nang orang nasib lu.
0: Enak orang oleh rasa jo.
3: Enak lagi ibu mulia.
0: Ehe.
3: Dua ni mana hiji dek gua?
0: Ehe.
3: Kami enak dia mungkin gua kira gua lumba ni.
0: Oh.
3: Jadi timur ni agak sulit so.
0: Ehe.
3: Enak lagi mula lagi ni ceria na hiji ramai jenuh kiri.
0: Ehe.
3: Asara yenga jeni rende.
0: Oh.
3: Kya nyukini nanga asara gona na ndo nanda.
0: Mhm.
3: Kage otana arara na imo esiri amore yo ro baye majabo mchiani.
0: Onash ona amana mere jo ai bunga kai na ai pangira nga jai.
3: Eh.
0: Lebe nga ai ruanga jai.
3: Eh na mara ngola ge somo sheria ajo ai ruge ai pangira nga jai nga nga ramono ni agwa.
0: Mhm.
3: Abore na kungo ya ulwa aeng sheria ronga garanga.
0: Ehe.
3: Inyala na.
0: Yes.
3: Narango la imuru en kiroro.
0: Ehe.
3: Mugara en kiroro sirga di mera inya.
0: Yes.
3: Ah ya kiroro la inyala la iso la volumen ni asa. Anto que no maya la nyame ingira yo gra.
0: Ehe.
3: Miya la yo que te sheria na ripo kiro.
0: Oh.
3: Ye goli na da mugere mori pomuru ngufu amuge jo aro miliga emiso.
0: Ehe.
3: Jadi orang awal seri awal je, ini buat ini sama.
0: Eh,
3: ini kerjilah orangnya demokrasi mulu.
0: Oh,
3: anak anaknya mau lembu pun kaji.
0: Eh,
3: anak raga ini seri awal sama itu, ibu rul lagi anak.
0: Eh,
3: terus saya lagi jadi.
0: Eh,
3: ini solusi orang mulu aja kita syarat dia yang dah. Buat
0: ini yang kaji tu, eh syarat yang kaji.
3: Eh, saya solusinya dah, nyonge mereka lawan raja itu.
0: Eh,
3: tapi orang ini dah nyonge.
0: Mhm.
3: Ngabara
0: lelo. Ah, sio ile ambassada. Ile ambassada ile kireto ile job.
5: Mhm.
0: Irima ra sheria.
5: Mhm.
0: Mhm. Amarna na diangaji. Tine dio kunaja.
5: Tine jera sama kosa.
0: Tine dio bul diagapi.
5: Mhm.
0: Ada na rango lesa bar. Ni jera ni gra jera gra. Boyo la ni ngoni ja. Ame na ndamo ejira nyana na mononi. Kanyo ni makosa ya ma marisa ya atua. Randa na mayo lajo. Ame na iangaji.
5: Mhm.
0: Aja na asina no. Naaya bagi ngiri tangaji aji naje na ame njenga ndani
5: mhm
0: mhm na kwati ya sai na kanyo mako sai ndo ligyogi ha mayolo na mako sana rasa pai gano yogi mayolo mayolo mayolo alini siet na sheri nalo nalo mujangu nera manasha yoro mandasini pelo pe kro njenga ngaji ngaji nata chato pe ejira mayolo na ninyo wajan
3: Wahai,
0: wahai.
3: Semua orang yang kaygil.
0: Semua orang.
3: Ira lagi nasib jenar Malaysia yang kaygil.
5: Arang amu.
3: Lumanda dah.
0: Karib lumanda.
3: Lainnya itu, engkau entah mana ni kaki. Ika rara ageng gitu.
0: Eh.
3: Ame, alias Ira itu, yang orang itu ame, naven dia angka.
0: Ninyarokul, ama ane sayunori.
3: Ama ane na Amerika. Kesiro, Amerika angkang angkang.
0: Eh he.
3: Ia jadi orang itu na ina.
0: Ebi.
3: Aku kira orang merah itu.
0: Eh he.
3: Anara na orang Asia kiri ya.
0: Ho.
3: Ia orang na yang curi orang ni arah Seoul orang ni ni go orang ni kaya ni ni alas.
0: Eh he.
3: Kau itu marah itu na itu mau itu na cumi segi aku si jana na jana tarim.
0: Yes.
3: Orang na yang itu orang ni kiri.
0: Eh he.
3: Amu kawan dah ada anak orang kamu.
0: Oh,
3: nara na ingurua na muna nejo ala ingoro ndrasari kifuwa
6: ehe
3: arashimu ngurua laba moru yorori kinyeke mwere anage ni ingoro moru
6: ho
3: amo kenishi ndarale naro moru ajo aga sagana
6: ehe
3: midimuno naro
6: yes
3: anara mwagina ngore midimunyeru moru ane mwere yorori koko irubayani
6: ehe
3: ede kia giron moru ara
6: yes
3: naga gerari go jai kitok na mainano
6: ehe
3: raisha nari rejo maibana nwanga ini
6: yes
3: age nje heraga ka jenye de nde nanga jayiri
6: ehe
3: eri na isi nyine oye ngiroro
6: yes
3: ne na na ine dolu ajo ibate ni nyororo ni nje da ranga jiro lori mboni agil
6: ehe
3: amo yumisa ge kawon yumisa yumisa ge kawon amo kawon ni nyama rejo kawon ni yumisa amo
6: pere
3: ngishi na rehe na jina na nyana
6: yes
3: pere ngana na jina na jina na nyana
6: ehe
3: enara na imuru muru
6: yes
3: imuru nanga fenguru muru oni ngorele muru le sirirene
6: ehe
3: ne je ginyora le rogi na amu je tiwa na wana ne likor muru na isiya lemme lemme ko lolor mari
6: yes
3: ne yoru rori yelle
6: ehe
3: Iro kia raia niho, ii, nire joma gila nagama, ii, tehe ragi nengi zogi nanga jite ndi.
6: Ho.
3: Iru nga iwa ramata kangi nobo wakini.
6: Ehe.
3: Amo, mer honora ara meme, ufuno robe yao.
6: Ninyero kul?
3: Kake, ee, ware nabe emilo na areano venyankang na ninyasa inori amona areano venyankang.
6: Ehe.
3: Tehe ragi nanga jino, ninyo sirua, ninyo yako sirua kwa eda, ninyo ngilo nanga jenyo.
6: Yes.
3: Ebe na ore bera egobinyo ilo
6: mhm
3: meri gogi mpapa lenye
6: ho
3: gara ame ningilo silo
6: ho
3: niri ginyo meara anye jamu gara na angufu amesa ilo lina
6: yes
3: na aga erina ilo bajano meba nga ilo mburu yankile
6: mhm
3: ya kwa kena nana jika na romono ni wara amu yala naga ame ugra sarulo yankile ngore kitongo irilu soye
6: ehe
3: kwa kino rikilo aje kena no aje kena ninyo yamba nga ngoro irbayani kituwa
6: Anarida aruwa saa hii?
3: Oo, ay, ragwani, ninyo anari waka wanyanu, baka inari yoko nase kila ajinyi randari, kaka inari nge nikiri.
6: Jino, lianda rogi ya mati saa hii, aike noro saa hii jatua.
3: Neako na wate na wakiri rita hiyo.
6: Ehe.
3: Yana agara na hiyo ngiri nafasi.
6: Oo.
3: Nje ngorurumuru wa loo, rasari ya joki, wawa wapa, nanda anara sena, muna nara jijanga jiai.
6: Mhm.
3: Nire sibata, ame sibata kena irao.
6: Yes.
3: Kaki mboro na isho marasa.
6: Ehe.
3: Enyi ni mbiko kwa yangangai.
6: Oo.
3: Nela genye rumotu wa irofiki. Neli kwa genye rumotu wa ngilu ya nyana hera inyanga jenye. Na hera kisana nyana inyala me angala na gana idara.
6: Asho olengu.
3: Nyamuna nijia majira na ule mwanda.
6: Asho olengu ule mwanda.
0: Thank you.
2: Tiatua mayana, mila maria, mugi shugunya apudu kwe ya hatari sharani miadomu.
4: Mayan FM. Ewangan Olo Show.
1: Ewangan Olo Show.
0: Kabisa kina nakapudu kwa hatina gona nili mwantata muna ajoro rato hii. Yithiruwa nara rao, na ngulitu mwadi sabuki biyashara.
5: Mm-hmm.
0: Na ajoro hii Africa Commerce and Industry Summit. LRI. Iti uhuru gardens. Terona gini, rabani nili kuhusu lo siruwa. Na era namba nosh. Tosho plus 254-203-927-000 piyolu na nguwa na usuru ilo suru na majore suru ya lari ya shona tumia lari niki ya kata Kenya National Chamber of Commerce and Industry KNCCI
7: Hero, asante sana kunipigia. Umepata kisho iko karibu kushamuka. Mimi niko na swali moja tu kabla nishukue simu yako. Nataka uniambie hivi. Tumbili, sikiwa tatu, bado zinaitwa tumbili. Please, please, kabla nichukue simu yako, nijibu. Tumbili, sikiwa tatu, zinaitwa tumbili ama tutatu? Please, nijibu kabla sijapasuka kichwa.
8: Ili kuset na kuweka Ero Masai kama skiza tune yako, dial *860*376#.
0: Kabisa kabisa rejani jaladi mwenye nade bundle ni kijo NK24 plus bundle. Stream kama?
5: Boss.
0: Yani kuwa bossi. Na nyini ngitaru boss. Bundle la NK24 plus.
5: Yes.
0: Wale yata jiligina alati ya mumiro la ini mwoni. Yiro anya? *544*24# Ninyangu na bundle. Tada mwajiri NK24 plus la ini mwoni. Na hooker play GTA.
5: Entertainment.
0: Tada musi ajore chi yanga ni sudai yuling. Ijuwe yanga nabu ninyo mwana kuna bundle.
5: Mm-hmm.
0: Ure njili ngi nabu. Nishukira ra app deposit account na juwe NZD account.
5: Mm-hmm.
0: tiniara hapo shi tara ya Safaricom ili shi afna akauna jene nezidi wale njilingi nabu nela akaundi nyo
5: ezidi
0: meradi nyangu idwa na ninyangu tangolong ikomaka njilingi akaundi tini nyangu mara mbili tangolong shilingi mbili ningi sefake na shilingi tina akauna jo nezidi
9: Ilomon lenki gurana teatro Mayen FM
10: Aido molaini ngoni mabe dugu ya jia lomo lengi guna denari shara isi liga jirumri ya rishara sidika tukul karibu nano franga solite kutata marero lomo lembiro ngeja kwa laini ngoni jia juan kampi enti megorma iyo laini ngoni lomo lojo nchere shomira ngole enti megorma iya abu idarungi guna nenye enkesha girogolo show FKF premier league sidika tukul be yebina tima kwa isu ngole enti memuranga seals tongoli unwa ntiari denki guna negura na kite enki wancha enya yo stadium enki guna laini ngoni negura na kite ya bori ilta yu isho leng anchere igura na kina kigura under the lights laini ngoni wedi yari na kigura nengole rale la isula ngari digita mare lenge shagirogolo show abo ido dwa ngari yano gatugul ngote ngol ne rugoro de gale imele nge gulande ngol na rogoro le gulana ni alfa onyango nitoki sharif musa ngoro ngol yare de gale ata mona udu lenge gulande gulo ndo monile ware lenge gulan anchere erangoro brace lakini shole ningo ni nengor jackson ndoang to de gale ono moile lenge gulan nengor tempira na rosho tene la kwa ode de jorina team ya muranga seals ne shomole gulana ni joseph lopanga la ngoro ngol yare anchere erangoro sininye brace lakini ngoni hode na agit na risharake bwana na gura nenge shagrogolo show abu abu dogo ya dagera rebu ntime FC Leopards abu ito mwone ntime bandari dene bagisa na udo enteiba lakina risharani gura nentime na genge juko katukulti ya duenge shagrogolo show Mombasa United wentime Kakamega homeboys te Mombasa lani ngondi ningu wale lo mwono mwabilo show leboro lo mwono jonchere show mwongo le ntime Manchester United abu abu nge gura ni miet ilwe sulu nge gura nho na bo peyibu ya bo ishe osho rongo liyale romosori nge gura na gura na wentime Atletico Madrid tiatua enki wancha Real de Air Metropolitano ndugu ya mashabi nkalifuni ndomo nileo na udo ibongwano ndomo na udo okuni shumenti mwale rengena ni Diego Simeone Atletico Madrid agu ninjolo rembira rore isharu kumoti yari nagigura nengo nagigura nani Pablo Barros tole gali ruruga tukuli nagigura ni agungul narangurogi tankata dorropo leng nirogi ademola lukuma na ponaro de gali ndomo na abisha na ona udo lengi gura nebu ya wairo dole gula nani leni yoro red kadi nagigura ndo de gali ndomo na abisha na onwan li nagigura eningo ni maini ngogi siyeme lunia na goli njodina team ya Atletico Madrid
11: United already looking to battle in that midfield. There's a fight on for the ball here, though. Atletico could be in business here. Alex Baena waiting for support. He's got plenty of it. That's going to squirm in inside a minute. And the hosts are already jumping for joy. That's a beauty of a pass, though, to David. Great stop from Lomans. But Ademola Lookman is there to pick up the pieces. And it would seem to clinch the 3 points. For Atletico de Madrid.
10: Erangulo kina team ya Manchester United ina goal te sio kino to leng itunye kito ni dibagi erangulo hengol. Welcome to the League of Big Men, UEFA Champions League football. Laini ngoni wala geranga ishoro nesho mire ntime Arsenal. Abu ito duwa yungu ngoni shoka tukulti yaro nagigura nengesha UEFA Champions League ngole. Ebu ngoli erishara yare ina kigura nejare ntimba lalekalo ndo mwone leo. Ngwa lengi gura ntenebo ngol narangula lalekalo na nibu kayo saka lalekalo ndo mwone leo na abisha lengi gura. Ngole Kai Havertz lalekalo ndo mwone abisha na obo lengi gura. Abu idimie ntime Arsenal mesho mire abu isulu ntime Lille. Tenki wancha Fly Emirates ngoli nara uni tormosori. Wale rongule gura na gura na ngoli na kesha UEFA Champions League denki gura nida runye nesho mire ntime Lens agwa nga meosho rongo liyari romoso ringwe ntime Sporting CP na imuolo shule Pochogo ewe ntime Sabah Baku agwa ishe ntime Slava Prague osho rongo liyari romoso rine guwaku esu lengi gura netiruka tukul tari na keshe UEFA Champions League ole ntime Galatasaray tiang nebu ya winga seye nisho di osho rongo li ongwan tenabo ida rune na time Galatasaray ya ngor rengo na ituruku kake nilo jile gura nani Jao Cancelo ngor rangorogi na time Barcelona nesu jongole Famin Lopez na Renale gura nani Lami Yamal, Irogi Lamin Yamal, Arren Birasini na Rangoro Anthony Gordon, Narishara Rabe ye Arren Gabriel Jesus, Engol na Idibaye Katukuli na team Galatasaray Dugu ya mashabik lenye, Nilo Legura nani Karim Adeyemi, Ala Ngorogi Barcelona Engol yungwan. Laini ngundi wala gerenga isho rune chomogia winga siye ntime Inter Milan, Tengi gura na chomogia wa ishege nongoli na abishana, Nibuya wa isho Inter Milan, Ntime Klaburo isho osho rongoli ungwan te unitiang. Laini ngundi shomira RB Leipzig agwa rumenge sularonga yungol na boro mosori pe yurumu ntime PSV, Wode Vikings, Nibuya siye Bayern Munich, Laini ngundi ngigula na shomala iti ngindori songoli unite uni. Shomira Villarreal tianga wa ishentime ya Napoli osho rongoli unite nabu. Kito kina kigula niya yankeshe UEFA Champions League abu dugu ya dagera raka ya kashukunye aligi ya joka kwa timi na wegula. Anu franga solite yukutata. Maidi beno malala ngigula ni wejide narishara.
9: Mm-hmm. Mayen FM ashite gilwa yote mosiro
12: Bullseye
9: Naronyo
12: Kimuka
9: Lele
12: Ngejeko Lasho
9: Merushi
12: Kimana
9: Ldamata
12: Kitisie Murua Eporoko
9: Kitingela
12: Mkineji
9: Sankale
12: Kilena
9: Ndonyo Ngobita
1: Emayan Ewangwan Onusho
13: Mayan FM
2: Iti atua enkigwana oramati
1: Emayan
2: Kidereta niki emake mba na ibirita yukiro losho Ibuitare olashe lengiteng Simel olesendero
5: Olesendero Olesendero Olesendero
0: Olesendero Dede kabisa na jiri mbara kuna sai Saa taro na yambalika nyo aratomononi Ona apshana Masu kinyabo nkigwana la iningoni Ame anatomononi Ame urari gira nyakolo Kirejo doi ari sai nyo
5: Jela.
0: Eh, ikinoro aibunga kinaru yamu. Kiru nede denkaji.
5: Mhm.
0: Itu era dongani. Itu dongen kai. Itu dongor pajan. Ah ah. Angkaji nyego naja.
5: Irede
0: de. Itu jo pai manda naji. Na angkai ro gira aiwa naji. Kaure angkaji aji. Mhm. Pengkaja.
5: Gunna.
0: Peje. Oh. Mhm. Elo na sinya nyoga na nanu. Oh. Nesherino.
5: Enene.
0: Angkaji nye.
5: Mhm.
0: Ame me jingino. Melor. Arede man. Ore re naaji, enna, enna.
5: Nanu
0: na. Ore naaji nda. Osargoro naaji. Ngimme. Enna kwa mama na troki. Enna mama na troki. Nana we biara ni nyaka. Nalaye. Nara. Ikiara ni nyaka ngai. Nide nyaka ji tuk. Tuk. Mayan.
14: Hello?
0: Yes.
14: Hello.
0: Oye.
14: Hello.
0: Sobo oleng.
14: Ah, ale masyangi.
5: Aranga mwa.
14: Oh, mama yolo yanare lorongo chwa.
5: Mm-hmm.
14: Ila maro ningo na nengi gwana.
0: Yes.
14: No ningo yan, ila maro mama ni madene wafana rarwa ya.
0: Uh-huh.
14: Ayina ina no, mala maro rarwa ya na jeni ninyala.
0: Uh-huh.
14: Ambejiro mara ngara yanda lezo ya mu ene gara ngasa mara la baya na ayana masi angihi
0: eh ama
14: mani ngejiji lari nisiri ulo idewa rabo irara
0: mhm
14: hii gila la ya wangkai
0: yes
14: gila ya wendira uwe mara nga janja ajogi ide ade nyanda aji
0: ya amerejo nyan enda mwanone mayu yengiro ya naji nejo gini mba nga nabe ya loru ninyana
14: nejo gini mba nga loru ninyana
0: mhm
14: arwa iya mahi aldi nyori
0: ehem
14: Amo ganyo tupila uruguwe lola langa jiji gare iruwaro longiruwa gare ema hama mayao ema arushi age
0: Mhm
14: Mwede maro ya amede na naro mononya rohe lawa yande ubi
0: Oo
14: Nede na iro dolo nyongtuwe na ma ege deora tuwa maya na majiwa adede
0: Mhm
14: Ene muruguwe mai mama mayawe naro mononi
0: Mhm
14: Madeda ngaji amede magele muruwa ya mayobo gira rama amede mwedao nga jiji gare
0: Mhm
14: Amara la bala ro yanga sadu ayo mororo yanga ra bala maji dimdi na ya maji rock ama maybe.
0: Mhm.
14: Kwa hiyo na mama maji yana ji.
0: Yes.
14: Igi de raken mare ne ningro yo la baya na la gonda mama nene.
0: Mhm.
14: Lo lu ju do na gwa baya na maga nyor bi ay moral taw we na ra ga lo higi be wo ja ge ti ge wa ra baya.
0: Mhm.
14: Ama ta ma ya wa la baya na mara ra bala nga ji na de de nkiro na her na ro yi. Herra gan magiru gan mayagua
0: Yes.
14: Ni hamba ni ewa randa bo.
0: Ehe.
14: Arinde jana hamba mai bai ya randa.
0: Yes.
14: Ni jana ina na jara mama gelene ndo ngusha.
0: Ah, sure. Thank you. Ejara ni herra ni bai ya magosa.
5: Ibai.
0: Mm. Aje na asena oyi. Mala rinya na romona ni amu, kai nyu wosa be. Rinya sai dor malagili.
5: Mhm.
0: Mwido ngesi by the mwa rani je ne mezo ngesi ne weji she has a case to answer
5: mhm
0: mm na kali ga joga lo ngesi lo
15: mayanalo
0: yes
15: ore rana no naide marejo
0: eh
15: kadala ga na gara filo le ndu tokono kamu anyo na ge bunga ndomono ni enye tangara gi kerede janga ni nyabana reshata
0: mhm
15: Nekwa naradua wake, wangekaa tu wa sikizane kabla duna hivu Uwa baena siya yene, lagwa rastu hivu domono nye nye kutini
0: Haa, ngiro naradijia ngaji, odibaya ngiro kutini Na jo mungi sira gamu atara ngaji.
15: Oh kake kaidi magana no ajoki na shomara lako nibonuno iroga elewana. Ndena yulore wiya bani terunyaro ni dum na kai tikira ya utara.
0: Mhm.
15: Ibai.
0: Okay. Mula sema na ba?
5: Mhm.
0: Irirebe ko ni amu kiyuni. Ha. Ha ke ko ni? Ashi sitage.
5: Mhm.
0: Amaro ndira bari ko ni kage itina na sel.
5: Mhm.
0: Ya bage sel. Tangala ginyala nyo.
5: Engaji.
0: Redi di engaji.
5: Yes.
0: Mhm. Tangala gi duma nyindu.
5: Mhm.
0: Da dumol jarimbo.
5: Mhm.
0: Nanga sa yol di jani prororo. Tua na mu tangaji.
5: Mhm.
0: Yako kwa mga na istri ya ngara kima sana hiko naja?
5: Na
0: inye la. Maja na loo? Yalo maja?
13: Amahe.
0: Uwe.
13: Subo leng.
0: So papi.
13: Para kito hii nalimu rehe.
5: Ata ngamua.
13: Oh, kaji la dawe deketan.
5: Mm-hmm.
13: Ariye mudua kawa wasi dayo.
0: Yes.
13: Ara ni mura haa inju gana.
0: Uh-huh.
13: Rani di jenala.
0: Yes.
13: Allah saya larang lagi asira na asira ni asara.
0: Esba.
13: Aha, orang wale larang mana ni yang arjo kelaga ini mu.
0: Eh.
13: Nah, orang wale sebera piye el asira la bayi nala arjo ayu bayi nak jai.
0: Mhm.
13: Kali elaga nasi yang ni tak kurum.
0: Yes.
13: Lego yang lain apa aja nih? Kalau nama mana yang itu, nama yang kajian kaya mana yang lain harapnya nih?
0: Eh.
13: Tapi nyakanya normal ni yang lama lebih anas ya.
0: Eh.
13: Lebih sekarang kan lagi yang kali ini, nah yang ada dunia yang tadi puna, ya dulu ini tu lah dari nadi.
0: Eh.
13: Alah heh, ori nak jalan ni apa?
0: Yes.
13: Nediana rasa dan aku bang nana dua nenek ranya nenek ranya ni bahaya ini nana ni aku lah.
0: Eh he.
13: Negeri kami orang banyak nara sana ina.
0: Yes.
13: Bukan lele ni lah ya, kita mana ni nol ni.
0: Mhm.
13: Jadi dua orang kaji yang kai.
0: Yes.
13: Negeri nara benda negara negeri ni jadi dengan demi yang misalala.
0: Kamu.
13: Ini bang na iya lah dah ini na mungkin na na pun juga ni ada hara.
0: Mhm.
13: Lebih ni jalan orang ni ay ay.
0: Yes.
13: Ini bang ni alang kangen ni.
0: Eh.
13: Lebih lagi bang mari jemur itu.
0: Yes.
13: Ini boleh armari jor armari jor roy roy dua bayan.
0: Eh.
13: Lebih je heria.
0: Yes.
13: Lebih ni jalan mari adu lebih ni jalan mari jor itu entah mana ni adu.
0: Eh.
13: Enera, nama gue air rayan darah mana yang kaji, ni miskin hari ini lah yang kaji, deh hari ini lah yang kaji ni.
0: Eh.
13: Lebih mai dah selalu nak berdua.
0: Yes.
13: Mereka ni dah berdua kade, adu aji.
0: Jadi awak mesti ada yang kaji nak bolos selain dua hari.
13: Saya tu entah minta, enera lebih mai dah jadi yang kaji.
0: Mhm.
13: Ini dah jio. Jadi orang yang kajian nang, ni lu beli mungkin ayam kan nang.
0: Mhm.
13: Nampak lagi jalan baru, ayah, orang itu ramai.
0: Yes.

0: Surely, I surely enjoy it and lose good job. Empiris
1: Enkai.
0: Kiga and I put a girl in the one Sayana Dama. A sign again, Moody?
1: Oramati.
0: Nah, I don't like the room. Oramati.
1: Yes,
0: I'm going to get him, Baba.
1: Aras assignment.
0: Kabiri je mirangiri ya mbaba.
1: Ore mirangiri ya mbaba. Nengiri insect. Na rangi nukumo.
0: Jinsi na rangi nukumo. Kanyele juwa saji insect.
1: Ijo na nengiri gugu.
0: Bile gugu wala sorai.
1: Apana. Ijo na gugu nijarumat. Izo unanoshu kutitek na ipidibid.
0: Mchanganya rayu. Mwanarini keja ate Kiingereza.
1: Insects.
0: Na mwanangiria mbaba.
1: Mayo.
0: Amgera ngara Kiingereza.
1: Mayo lenga nenye Kiingereza.
0: Maland for it.
1: Mara jodo hiyo haidwa ni yar, si ndio?
0: Mchi dwa ye ejido an attempt but failed. Attempt by but
1: failed.
0: Yes. Anyway, nama ya yang asal ni ngah hiyok. Tara tu kaman raja yang guna garang gugum. Pan jaga sambrus brus ada dua tu. Ya urut jadi lalas saya.
1: Ay, jamani.
0: Wah, ay, alai nunggu ni aku jual dengan lekoi jengudia ramadi. Kiri mana lagi rezeki orang mule, arah mudah ramai tinggal mule mali, tu aja orang mule. Iko.
1: Kian mule?
0: Yes.
1: Kira bayi orang lugu lo jizak, lo rejo, eri oljore lenye, lo jaga, eri ni nyalo jaga, lo rumah begani sa, ni joi. Eba sa, nabi begani sa. Nero na ishilewa ishilewa ye baga ni kwa sanini ya openye
0: kani yes kena kada mwajo eti ya mudi na yeka eti
2: Mungu baba nataka nchogorani Mungu baba naitua anga ya ine ya marwe menginta ya marabagu anginta marabali grarna
3: Mudi Oramati
0: kabisa nyeri mbara unasaikila naka abudukola ni mundakona saia unawadunga likuwashi mudi Oramati ntasikudu walongo Orang lagi kau semudi.
1: Oramati.
0: Oramati.
1: Oramati sah.
0: Yes. Mayan.
4: Hello.
0: Yes.
4: Dugulai.
0: Dugulai nye.
4: Wolen.
0: Sobar nye.
4: Ira sobar.
0: Wolen. Minara.
4: Kekai minawa ini nama hari dengu dengi buat naga. Alasan kaya nama hari dengu naga.
0: Karibu.
4: Alasan anu sobar wolen.
0: Ache.
4: Ira ini lezat day. Eh, hari ni apa yang malah kita ingat lah.
0: Mende bawa rela?
4: Nene di.
0: Oh.
4: Orang orang lain ni hendak jalan mari. Orang ni lah di, orang orang lagi yang jugur. Ia orang orang lagi yang lagi jugur.
0: Oh.
4: Tetapi yang tak bayar yang bangkai ni lah. Ini tu lagi ada yang dah melamu orang orang ni hilang jalan nak kai.
0: Yeah. Nah, orang ni orang buat yang bawa ni ni dungur di depan, ni ada situ soi.
4: Nia dunguri kita itu kata degi rusi boy.
0: Orkuator. Rono. Abi yang bayar.
2: Mungu baba natakan cokoran ni mungu baba mai itu angka yang ini yang maru menginta yang marabagu angin tamara balik rar.
3: Mudi Oramati.

0: kabisa na jeri mbara kuna sahi kira na kabu doi duka ala ni mwenda na rishara saa sira na yamalaga ni yewa rata mwono niyo siet hea unwa liko ushe ngundi ya ramati kuna sahi roi hii ena dama ndasi ulo rungani mela ngilangi matu ushe meru ningisho yu yes ya ubi ye hapa lulukua dhurune kaja ota ajo na ase nano ita dadi kina ajo itu tumemirangiti ya mbaba ito nego ushe dada musibia kinja maalusha lukandu jiki na iya orilejishe na aji
1: chonjo.
0: Mm. Orijijore mirangiri ambaba. Oh. Na osamburu mburi.
1: Bigo sinyaita.
0: Na mugala rakasha samburu mburi kala ikumo. Na abon na beje mirangiri nyo.
1: Ambaba.
0: Ambaba. Ala ngasa runyelo kwanza.
1: Ndio
0: runye dige na yeye. Ah, mtaji wasa Toto na toto na toto mirangi.
2: Mungu baba nataka nchokorani Mungu baba naitwa akangaye ine ya marwa menenda ya maraba gwangu ta maraba ligirarna.
3: Engudi oramati
0: na ga usino rungani orale jake na iyo le jake na iyo rungani nele ne bi gorbox ne la inwa nike no
2: toto na toto na robera mungu baba nataka nchokorani mungu baba naitwa angaye ine ya marwa menenda ya maraba gwangu ta maraba ligirarna
3: engudi oramati
0: iya chaye na iyo mingi la ala jinyo
1: Baba
0: ikila lejisho. Kaushu na basi. Mayan.
4: Allah shirangire.
0: Wee.
4: Suba.
0: Suba oleng.
4: Allah kenore merehe.
1: Aranga mua.
4: Amu kumdena seyara dunaduangka nanya kamili.
0: Ehebi.
4: Joshua rara karen.
0: Karibu sana.
4: Eee. Ay, wera nolonga dungana vaini wo shirara. Alungan aku hari ini gay.
0: Oh.
4: Indah alungannya siay.
0: Njo.
4: Nen nyasi siay, nen nendit.
0: Mhm.
4: Iwan yang misalnya naik warga luar, agak bonek lagi sungguh sih naruan besai.
0: Eh.
4: Nen lewat narabado, nendit rah nala.
0: Nala, naku narubiani.
4: Naku narubiani.
0: Eh.
4: Iwan yang badai naik wi, malah nyawa kita orang kam rah.
0: Yo jaga naga.
4: Yo jaga naga.
0: Kalau napa narubiani?
4: Dia nak orang biasa ni, ni dia baru awak je saya musana.
0: Mhm.
4: Eliru selalu orang nak muka muka elu gua yang kau.
0: Eh kaki si si aje.
4: Ah.
0: Eti.
2: Mungu baba natakan cokoran ni, mungu baba naitu angka ye ini ya marba menginta ya maraba gua angka maraba ligerar.
3: Engudi oramati.
0: Boleh jadi jalan ini muntah dah mana ajar itu i eh. Nenda ni sana igadi ajo ene Premier League ngakati sisi sana ene Premier Leagues itetu na ligi ena Champions League ena La Liga ena League Bundesliga na Serie A tena bode kule ligi huu mukoleng Europe hala ni ningoni kaje mnyama marusi amole predictions top scorers live scores players wote boka na itum MK24 live stats wote na MK24 TV Kidin 4 plus, nilaba kidin 4 digital, nijuwe na ye tuko grao.
5: Ndubulu biashara ino emu Africa Commerce and Industry Summit 2026 kiliki KNCCI ajogi wadidarun darigini tomono ungwan rabegini darigini tomono ile olabale tomon nedetetena erishate makeon na vunuru biashara ni tenebo tosirwa oti Uhuru Gardens Nairobi erishara nishulare lelo orara saidiete biashara nintengenare enkariya nenye nitumsir customer ningejuko le biashara ino wow ndodwa ine nani aseta amweisho wadiru kuroto a exhibition spaces tonga lusuni ono makem tiniyeu nikinchori ya reshara ni ntoduari biyashara ino mbugu tara emu acis2026.kenyachamber.or.ke aragiwa shogi yoke simu te 0203927000 wade turikili kwa yogutu epirta acis2026 niningo Mayan FM tori shat pokin
0: kabisa kabisa rigani jalani mwenye na doi app ni kijore hii ene Media Max Waves shomo apps to alake place to nenda load na app wali na app na iti mema jende atwa na jene Media Max
1: Waves
0: sukuma mpoka na Media Max
1: Waves
0: mo sauti
1: mo you
3: osinkolio lesa kiatu Mayan FM.